0: Zaman SD suka bawa bekal.
1: Bekal.
2: Iya.
1: Oke,
2: bekal. Bekal. Jadi apa bekal?
0: Bekal-bekal.
1: Bekal teh Indomie teh aja nya.
0: Yang udah di
1: yang kotak
0: teh jadi
1: kotak.
0: Kotak.
2: Atau kentang sosis. Kentangnya teh enggak seuras.
1: Ya, asli. Sosisnya udah murungkut. Sosisnya udah murungkut. Udah murungkut.
2: Sosis murah soalnya. Iya, beda jeung sosis mahal mah. Iya, anggeuwe nyakreuk.
1: Murungkut. Tina kira jadi leutik.
2: Sosis itu murah murungkut.
1: Heeh, katirisan murungkut.
0: Oke,
1: jadi lah tadi dicaya. Padahal teka
2: cahaya. Dahar teh geus keriput tatang ada.
0: Bekal ya jadi lupa.
2: Bekal, bekal, bekal.
0: Bekal. Bekal mah itu main bola bekal.
1: Bekal.
2: Bekal.
1: Bekal ya. Bekal.
2: Bekal.
1: Ya aku kalau makan sama mama suka ditawarin mau pakai nasi di misting atau mau pakai bekal katanya. Nasi bekal.
2: Bakul.
1: Timbal.
2: Aku mah eta teh makan kamu sepentung abis nasi sebekal.
1: Sepakul, sepakul.
2: Sepakul.
1: Oke,
0: Mas Eko masih mengerti.
1: Siap, siap dulu Nungki, Nungki.
0: Bang Fajar.
1: Bang Fajar, bekal itu adalah
0: habis olahraga badannya dibekal.
2: Sekal.
1: Pegal.
2: Oh, pegal.
1: Pegal ya, bekal.
2: Pegal. Sekal juga bisa.
1: Sekal bisa, sekal bisa.
0: Mas Eko.
2: Masuk.
0: Bekal mah salah satu jenis truk cenah.
2: Hah?
0: Bekal.
1: Engkol.
0: Kang Nungki.
2: Apa Kang Nungki?
0: Aduh, asa bekal euy awak.
2: Pegel.
0: Bekal mah kata lain dari tenar.
2: Beken.
1: Beken ya?
2: Beken.
1: Okay. Ada lagi nih. Kata-kata terakhir.
2: Siapa yang lucu? Apanya? Yang gong ada?
1: Gak ada ya.
2: Bekal, bekal, bekal, bekal.
1: Bekal, bekal, bekal.
2: Bekal.
1: Bekal. Ah, aku mau ke ini ah, ke tempat rukiah, mau dibekal.
2: Bekam.
1: Bekam.
0: Pupung Permadi.
2: Woi, Kang Pupung selamat pagi.
0: Bekal mah lama.
1: Kesel merenya. Bekal mah lama.
0: Bekal mah hebel.
1: Oh, hebel.
2: Hebel, hebel.
1: Bekal mah tuh.
0: Sok nih ditungguin Kang Nungki sama Mas Eko nih.
2: Sok dua, yang udah. Lucu gognya lah.
1: Sok. Pak Eko tuh.
0: Oh ini apa kanselir ya ini teh kanselir. Kanselir Jerman.
1: Siapa?
0: Angelina Merkel bener ya? Angelina Bekal cenah namanya aslinya Angelina Merkel.
2: Oh. Berkel.
1: Nungki Nungki.
0: Nungki.
2: Sok apa?
1: Ini siapa ini? Oh, pupung dulu.
0: Pegangan di motor.
1: Behel.
2: Behel.
1: Sama ya?
0: Iya.
1: Untuk di untuk di bekel sana.
2: Behel.
1: Ah, biasa semuanya ya? Pupung. Pupung apa udah tadi?
0: Udah. Sok lah. Tah, kan mungkin.
1: Terakhir nih. Kalau enggak nungki awong nih terakhir nih.
2: Ambisius semua ya?
1: Iya, bakal.
2: Sok, kalau enggak om awong. Apa cina?
1: Tanya bener ya bener.
0: Ya udah, enggak
1: apa-apa. Terakhir lah.
2: Siapa dari siapa?
0: Kang Nungki.
2: Oke, okay, apa? Bekal.
0: Tempat ngomean motor atau mobil?
1: Bengkel. Bekal mah itu. Bekal Putra.
0: Backup.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.
4: KAI tebar diskon tiket kereta 30% cuma 3 hari. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
5: Fox News.
4: Ada kabar menarik buat masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api. PT Kereta Api Indonesia atau KAI memberikan diskon tiket hingga 30%. Tetapi promo ini hanya berlangsung selama 3 hari. Promo tersebut menjadi bagian dari program KAI dalam menyambut momentum Hari Perhubungan Nasional. Diskon berlaku untuk pembelian tiket kereta api pada periode promo yang sudah ditentukan KAI. Jadi, masyarakat yang ingin memanfaatkan potongan harga ini perlu memperhatikan waktu pemesanan dan periode perjalanan yang berlaku. KAI juga mengingatkan bahwa tiket promo jumlahnya terbatas dan tetap mengikuti ketersediaan kursi pada masing-masing perjalanan. Jadi, buat yang sudah punya rencana bepergian naik kereta, cek tiketnya sekarang karena promo ini cuma 3 hari dan jangan sampai kehabisan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang, kita seru-seruan dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata. Cuma di Pagi Bandung.
5: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Emang paling ngeselin ya kalau misalnya bangun tidur atau enggak kebangun tuh gara-gara gatel-gatel badannya. Karena lumayan agak haridang ya kalau semalam. Ngerasa enggak sih? Malam tuh haridang.
1: Kayak mau hujan tapi enggak jadi hujan.
0: Ngelekap gitu. Nah, kalau misalnya kamu memang punya masalah kulit nih, teman Fox, cobain deh ganti
1: ganti kulit abang orai.
0: Ganti sabunnya maksudnya. Ganti sabunnya pakai Ultimate Tanamila Tanahmu, karena sabun Ultimate Tanamila Tanahmu berasal dari campuran minyak Tanamila Tanahmu dan bubuk powder yang berhasiat membersihkan dan menyegarkan badan, mengatasi gatal karena biang keringat, jamur dan bakteri. Dan harga satu sabun Ultimate Tanamila Tanahmu itu adalah Rp55.000. Kamu bisa dapetin sabun Ultimate Tanamila Tanahmu di Kimia Farma, di Sentry, di K24 dan Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Udah.
0: Kenapa udah?
1: Ada ijan.
0: Oh iya.
1: Lagu berbahasa Indonesia. Hajar Dis.
0: Hajar.
1: Mau dibacain?
0: Iya, bacain aja.
1: Jadi ada cerita yang lucu.
0: Apa?
1: Jenny Blackpink itu
0: Jenny Blackpink ini kembali narik perhatian ya setelah salah tag sebuah akun dalam Instagram story-nya. Setelah merilis lagu terbarunya Fallen Angel, Jenny membagikan lagunya itu lewat Instagram story sambil mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang yang terlibat dalam proses pembuatannya.
1: Tapi ada satu akun yang ternyata salah ia tag. Yang bikin menarik, akun yang di tag-nya itu yang salah kemudian dicek oleh netizen ya, dan ternyata cuma mengikuti satu akun. Akun milik Instagramnya Pak Joko Widodo. Jangan-jangan Gibran. Kok bisa sih, Jok?
0: Tapi omong-omong pernah gak salah tag gitu?
1: Aku pernah. Aku pernah ucapan duka cita. Kemarin teman aku yang Aryan Stone.
0: Oh iya.
1: Kan innalillahi, mang kenapa? Kata aku teh. Kamu tahu gak?
0: Apa?
1: Aku tag ke Pak Ari.
0: Ari Stone yang kita IT. Beda Ari.
1: Doraka gak gue ya?
0: Doraka.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi, happy morning. Ijen Mendagi seperti biasa lagi buat kamu di Selekta Indonesia, teman Fox. Yes, menyenangkan sekali ya. Kalau misalnya pagi-pagi itu cerah, udah sarapan. Tadi kamu sarapan apa? Ijen Mendagi sarapan cekwe mini. Emang gak sehat sih, tapi ngeundah. Gimana ya?
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

Radio Mosa FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox. Sejam lagi di Selecta Indonesia. Langsung aja, kamu siapin jempol kamu untuk request di 08122477491. Lagu bahasa Indonesia favorit kamu, atau favorit doi kamu, atau kamu pengen doi kamu ngedenger kalau kamu request lagu kesukaannya dia. Wah, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan juga kamu bisa ngedeketin dia sekali lagi biarpun udah mantan. Jantungin sampai jam 11 nanti di Selecta Indonesia.

Jadi kalau misalnya kamu ngobrol-ngobrol sama teman kamu, jadi kalau misalnya kamu lagi berkomunikasi sama teman kamu, teman Fox ya, kamu misalnya, ini mah misalnya aja, misalnya kamu curhat, kok aku badannya gatel-gatel ya, kenapa ya? Banyak hal, kayak anak Ijen Mandagi juga kemarin gatel-gatel, ternyata gara-gara kutu, dasar kutu ya. Nah, kalau misalnya kamu ada gatal-gatal, terus ada iritasi kulit, kamu bisa cobain yang namanya minyak gatalin sanga-sanga. Kenapa? Karena minyak gatalin sanga-sanga ini diformulasikan khusus untuk berbagai jenis gatal dan iritasi kulit. Dengan kandungan jahe merah, citronella oil, dan peppermint oil. Harga satu botolnya 60 mili, minyak gatalin sanga-sanga itu Rp70.000. Worth it banget. Cuma Rp70.000, gatal-gatal kamu bisa hilang. Oke? Kamu bisa dapetin minyak gatal

0: negara malas harus pinjam KTP pemilik lama. Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli.

0: Harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
1: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangat Sian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
0: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
1: Sangat-sangat, singa dalam.
2: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
3: 11 siang.
2: Buat nemenin pagi,

kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

0: Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Ijan Mendegi kali ini udah bilang kan tadi Ijan bakalan kedatangan sang ini apa sang fenomenal, gila 6 juta stream men. Apa kabar Kang Adim?
1: Alhamdulillah Kak Ijan, alhamdulillah aku baru kesini lagi nih setelah sekian lama nih.
0: Yes, setelah sekian lama. Dan akhirnya, ini berapa bulan dari single yang melejit itu?
1: Asik, masih kita akan selalu indah.
0: Yes.
1: Januari ya? Aku tuh Januari, berarti sekarang 6 bulan yang lalu.
0: 6 bulan yang lalu, ya. Dan harus tetap produktif. Dan kali pastinya ini dong, mengeluarkan single Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu, asik.
0: Tapi Kak Tiaranya lagi di Jakarta ya,
1: kebetulan. Bener banget.
0: Sibuk banget, doi ya.
1: Kak Tiara berhalangan hadir.
0: Sibuk padel katanya.
1: Sibuk padahal sih namanya, sibuk deh, aduh.
0: Enggak lah, lagi
1: tadi,
0: sibuk juga.
1: Tadi mohon disampaikan aja ke teman-teman Fox katanya,
0: yes.
1: Tiara mohon maaf gak bisa datang ke sini.
0: Oh iya. Oke, nah ini hari pertama promo atau udah promo dari kemarin-kemarin Kang?
1: Untuk radio,
0: yes.
1: Hari ini pertama banget.
0: Radio
1: yang
0: pertama banget.
1: Yang dikunjungi Fox hari pertama.
0: Disambut dengan parem lampu.
1: Oh iya.
0: Hampura ya. Ya ada PLN atau sangkut pautnya.
1: Ya apa-apa.
0: Gimana lagi. Tapi yang pasti ya, ini pasti ditungguin sama teman Fox. Buat kamu teman Fox yang mau tanya-tanya langsung aja ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Nah, oke, kalau misalnya kita ngobrolin tentang lagu ini, Aku dan Kamu. Nah, untuk Aku dan Kamu ini, kalau misalnya ngobrol-ngobrol tentang apa sih, Kang?
1: Aku dan Kamu teh ya, ini tuh aku mau ini dulu ya. Ini tuh diciptain sama Pak Diki atau Diki Abah, masih sama pencipta lagu yang masih kita kan selalu indah. Jadi lagu ini tuh diciptakan pada saat 2009. Hampir 20 tahun.
0: Nah,
1: ya,
0: lama banget.
1: Iya, ini teh
0: okay,
1: terpendam lagu.
0: Anda masih di belakang layar katanya ya.
1: Iya. Itu teh aku yang garap untuk orang lain
0: lagu untuk itu.
1: Untuk orang lain lagu itu. Jadi lagu ini ceritain soal bagaimana ketika jatuh cinta itu memang berbunga-bunga ya.
0: Oh, pasti dong.
1: Tak ingin terpisahkan dalam cerita, cenah. Nah, kayak gitu. Jadi lagu ini lebih ke apa ya? Penyemangat aja sih untuk
0: penyemangat
1: pasangan,
0: ya?
1: Tapi nggak buat pasangan juga sih, ini bisa
0: point of view-nya bisa dari mana-mana ya,
1: bener
0: nggak
1: banget,
0: cuma pasangan aja,
1: perspektifnya
0: ya?
1: Bisa dari mana aja,
0: okay.
1: Bener banget Kak Ijan,
0: luar biasa loh. Nah, sebelum kita ngobrolin single yang ini ya,
1: yuk
0: kita pemanasan dulu seperti biasa kalau di Fox Radio Bandung itu ada pemanasannya.
1: Naon tah, aduh jadi tegang gini.
0: Hal pertama yang dilakukan seorang adik saat bangun tidur,
1: berdoa.
0: Wis,
1: itu wajib banget sih. Itu kerasa banget.
0: Edan ya, aurana teh bener langsung pas ngomong berdoa teh ces gitu, adem ACG langsung 17
1: takbir baru dah.
0: Iya, karena dikasih dikasih keselamatan tidur, kita bisa bangun lagi ya.
1: Nah, itu yang paling penting, kita rasa syukur kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bangun lagi.
0: Luar biasa. Tidurnya yang bangun kan?
1: Yo, tidurnya yang bangun.
0: Oke. Nah, kalau lagi galau, mending makan atau bikin lagu?
1: Kalau lagi galau justru aku dengerin lagu.
0: Dengerin justru ya?
1: Dengerin lagu.
0: Oh, kalau
1: Karena untuk bikin lagu teh so kadang-kadang jadi kacau ya, gitu teh, gitu ya.
0: Kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga jadi luar biasa.
1: Benar juga sih, tapi aku lebih ke banyak dengerin lagu karena harus banyak dengerin referensi.
0: Oke. Jadi makan mah skip dulu lah ya, bisa kapan aja lah ya.
1: Makan mah aku mah aman, bisa seminggu tanpa makan.
0: Wis.
1: Asik.
0: Tapi kalau tanpa kamu enggak bisa
1: ya. Itu. Itu benar. Itu banget.
0: Oke. Nah, memilih seorang Tiara Effendi, ini ada kandidat-kandidat lain sebelum Tiara atau udah langsung jatuh ke Tiara Effendi?
1: Nah, ini tuh jadi sebetulnya si lagu ini tuh dibuat dulu Kak Ijan. Kita tuh bikin aransemen dulu. Setelah itu, ini lucu juga sih.
0: Gimana?
1: Di 2009 sempat aku buat aku bikin aransemen untuk orang lagu ini tuh. Ternyata di 2026 ini lagu alhamdulillah berjodoh dengan aku. Nah, okay, aku buatin lagu ini. Sorry, aku coba aransemen sama tim juga, sama Pak Diki atau Diki Abah. Bikin aransemen dulu, ternyata oh ini cocok juga nih untuk era sekarang ini dan dengan karakter aku yang sekarang. Nah, setelah lagunya jadi, aransemennya jadi, rekamannya pun jadi, baru kita pilih.
0: Oh, jadi udah seperti itu,
1: udah
0: langsung dilempar ke
1: banget,
0: langsung dicari duetnya.
1: Nah, itu.
0: Ada kandidat siapa?
1: Kandidat justru langsung pada saat itu aku kepikiran ini Tiara Effendi.
0: Kenapa tuh? Kenapa?
1: Dengan karakter suara.
0: Oh, okay.
1: Karakter suara Tiara. Kita rembukan ini cocok banget Tiara Effendi. Mm-hmm. Dan alhamdulillah kita hubungi Tiara.
0: Gayung bersambut ya.
1: Gayung bersambut. Atuh eta mah langsung langsung gas, Kang. Bismillah. Langsung.
0: Kan ternyata keceplas-ceplos oge nya
1: ya. Ininya mulutnya tuh ningannya.
0: Santun
1: ya.
0: Santun ya Effendi mah. Jadi akhirnya dia mau dan langsung rekaman atau dikasih dulu nih, dikasih dulu.
1: Aku kasih materi.
0: Kasih materi
1: kita
0: berapa lama tuh?
1: Kita kasih materi dulu. Satu mingguan ya. Mm-hmm. Dan dia tidak boleh komplain karena udah jadi lagunya.
0: Udah. Oh.
1: Dia gak boleh komplain karena udah jadi lagunya. Okay. Tapi ini memang ada beberapa masukan juga dari Tiara untuk isian vokal segala macamnya. Karena ini lagunya udah jadi, tapi alhamdulillah sangat cocok banget sama Tiara, sama range vokalnya juga.
0: Yes.
1: Cocok banget. Jadi ayo Kang, bungkus gas, gas.
0: Lagunya yang dibungkus.
1: Lagunya dibungkus kan ya.
0: Beres gitu kan.
1: Ya.
0: Oke, kita langsung kita langsung dengerin aja Teman Vox. Penasaran kan, ini dia. Aduh, dan Tiara Effendi. Aku dan
1: kamu.

0: lagunya menyenangkan.
1: Iya dong. Tau gak? Aku dan kamu.
0: Aku udah kepikiran Fatur dan Nadila.
1: Ah, sumpah. Sumpah apa itu teh?
0: Sumpah ya, ya. Akan kulakukan.
1: Asik.
0: Kalau mulai yuk kepencet.
1: Wah.
0: Kacau. Ya tapi menyenangkan loh, vibe-nya loh.
1: Udah
0: yes. Harus Nadila, harus kayaknya kembali itu apa vibe itu loh kata aku loh. Karena
1: zaman pisan
0: booming.

0: juga ya, Butterfly Era gitu ya, yes, sekarang ya. Dan kita coba buat untuk memang menyenangkan, karena yes, memang si aransemen dan lain-lainnya pun mengarah ke arah sana, si lagu ini tuh ya, gimana caranya orang tonggalow wae atunya dengan kondisi Indonesia seperti ini,
1: yes,
0: kita hibur dengan musik-musik yang positif, kita hibur dengan lagu-lagu yang positif gitu.
1: Okay. Oh, ini ada yang WhatsApp.
0: Naon
1: cenah? Andika.
0: Wah,
1: Andika.
0: Sebagai dia
1: teh. Katanya teh salam buat Kak Adiu dari Dede Andika. Dede, ya Anda konser di Dago nutup jalan Dago juga saya.
0: Aduh, itu ya. Ini
1: sukses selalu katanya,
0: keyboardisnya Peter Pan ya.
1: Sekarang kan Peter Pan juga Peter Pan lagi ya.
0: Ini legend banget nih.
1: Semoga karirnya panjang.
0: Amin.
1: Itunya panjang, pokoknya hidup. Nah, maksudnya karirnya.
0: Oh, karirnya.
1: Ya, lagi dibacakeun nih salah aku. Aduh, Kang Andika banyak.
0: Nuhun Kang Andika. Aduh, sini main-main dekat kok.
1: Ah, berarti kan sekarang gini. Sekarang tuh lagi musim melo-meloan ya.
0: Melo-meloan.
1: Berarti kayak Adi tuh ngedobrak itu mainnya. Maksudnya bukan ngedobrak gimana-gimana dengan lagu yang ini tuh. Ternyata lagu yang ini juga masih masuk dan masih bisa diterima loh.
0: Benar banget.
1: Kayak gini ya.
0: Coba menyisipkan warna yang lain aja sih.
1: Benar.
0: Digalau-galau kan ya, aku coba nyisipin warna musik atau lagu yang lebih happy lagi. Dan alhamdulillah respon positifnya sangat luar biasa, Kang Ijan.
1: Oh, ini gimana kan kemarin yang Spotify gila ya, lagu pertama, single pertama.
0: Benar
1: ya,
0: banget. Alhamdulillah.
1: Wow.
0: Ini juga alhamdulillah baru 1 minggu rilis kita dapat Instagram.
1: Wah. Wow.
0: Ini apa? Naonnya itu teh?
1: Naonnya
0: saya tuh.
2: Hah? Top ini.
0: Oh, itu mah ini dari
1: Spotify.
0: Apa? Spotify. Itu mah
1: dapat.
0: Oh, apa musik?
1: Dapat kayak viral gitu ya. Dapatnya yang top listeners ya, top bener, yang banyak didengerin ya.
0: Nah, eta benar. Alhamdulillah Kak Ijan. Ini juga pemakaian di TikTok sekarang 120 ribu.
1: Wih, seminggu 120 ribu mah.
0: Enggak, sekarang, sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Alhamdulillah. Okay, okay, alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah.

0: oke, membuat lagu enak. Tapi sekarang lagunya enak harus dibawakan jadi lebih enak lagi di depan panggung.
1: Eh aku mau ini tadi teh Instagram trending satu
0: karek pikiran
1: skip kelaknya jadi gimana itu ya. Baru satu minggu dapat Instagram trending satu, alhamdulillah teman-teman. Jadi kalau bedanya ya aku adaptasi dari belakang ke depan jadi frontman itu memang beberapa tuh tidak jauh beda ya, tapi yang jelas untuk apa persiapan segala macam itu beda banget ya. Dan mungkin panggung sekarang kalau menurut saya sama panggung dulu tuh beda. Kalau sekarang tuh panggung sekarang itu kita main akan tetap didengarkan atau bisa dilihat selamanya karena orang mantengin bener. Terus
2: kalau kemajuan dulu, teknologi ya
1: bener. Kalau dulu kan gembreng pada saat itu pun ada yang salah atau benar ya lewat pada saat itu ya. Kalau sekarang terus-terusan akan dilihat.
2: Terus-terusan akan
1: jadi
2: dilihat.
1: Jadi memang benar-benar harus perfect, benar-benar harus menampilkan yang terbaik.
0: Yo, sekalinya keluar solo men.
1: Alhamdulillah.
0: Biasanya kan.
1: Gitu, Kak Ijan.
0: Ya. Ada hal cerita yang menarik enggak dari proses rekamannya? Ada yang lucu-lucu atau yang unik-unik barengan sama Tiara?
1: Unik banget. Unik banget
0: yang saya. Kumaha deh, saya tanggal lakukan naon deh. Ya.
1: Tiara teh memang sangat menarik ya gitu. tapi memang dia sangat kooperatif banget orangnya, happy banget, senang banget gitu ya. Kita ada lirik yang ditembak langsung di sana.
0: Gimana tuh?
1: Di pada saat proses rekaman.
0: Yes.
1: Jika nama tengah apa kan budak tehnya.
0: terus.
1: Kak, kayaknya ini lariknya salah. Udah direkam tuh kumaha jadi Andri diulang lagi. Tapi memang prosesnya seperti itu sih. Kita seru banget. Itu seru banget sih.
0: Aduh, seserian
1: weh. Iya.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ada satu kata terakhir ya Kang Adew ya.
1: Boleh.
0: Jadi,
1: boleh banget.
0: Nanti kita sekarang dengerin lagunya Tiara Effendi aja deh.
1: Wih.
0: Iya.
1: Boleh dong.
0: Ini mah random aja lah kita kasih supaya tahu kalau Adew teh sekarang duetnya sama Tiara.

0: Ini menarik banget ya, teman Fox, tadi kita ngobrol-ngobrol dan yang pastinya juga kalau untuk video klip udah ada?
1: Nah.
0: Wah, jadi kaget, oi.
1: Ini.
0: Gimana?
1: Jadi,
0: yes,
1: musik video ini belum ada.
0: Tapi OTW.
1: OTW dan kemarin. Dan kemarin tuh sempat rame tuh di sosial media, teman-teman. Ada dari fanbase-nya Onyx dan Fatnik nih. Yeah, ini ada ada pasti yang masuk di sini juga nih. Jadi pengennya itu idolanya mereka yang jadi modelnya video klip Aku dan Kamu.
0: Wey.
1: Itu keren banget Nicole.
0: Jadi tuh dipikirin nih
1: kemarin tuh. Dipikirin. Dan lagu Aku dan Kamu juga sempat masuk di FTP juga kan Kak Ijan.
0: Yes.
1: Tuh jadi soundtracknya FTP. Nah jadi kita lagi mikirin konsepnya, tapi ternyata Nicole tidak sedang berhalangan, jadi tidak bisa berkolaborasi.
0: Yes.
1: Jadi kita lagi konsep lagi video klip yang sesuai untuk lagu Aku dan Kamu. Aku siapa dan modelnya dan seperti apa konsepnya Kak Ica.
0: Tapi yang pasti tungguin aja ya.
1: Tungguin.
0: Nanti bisa kamu pantengin aja sosial media dari seorang Adil. Kamu liatin aja kapan kira-kira ini muncul. Video lirik udah ada kalau video lirik?
1: Sudah ada.
0: Bisa dilihat di mana?
1: Di DB Music Studio dan adil.official YouTube.
0: Langsung aja kamu gaskeun ya.
1: Gaskeun.
0: Iya. Oh, kita sedikit intermezzo.
1: Yuk.
0: Burung hantu bener.
1: Hai. Si Ismi
0: bener ya teh. Miara
1: bener.
0: Miara
1: bener.
0: Narana Ismi.
1: Namanya Ismi.
0: Ismi Ajis. Kenyawa nomor nanya. Kenyawa nomor nanya. Oh tante, maaf tante.
1: Bercanda
0: tante. Ini canda bercanda.
1: Ini tuh aku teh burung hantu, suka banget binatang aku teh.
0: Oh iya, kenapa milihnya burung hantu? Itu kan ada banyak burung-burung yang lainnya.
1: Enggak sih, sebetulnya sebelumnya ada juga burung elang tapi udah enggak ada sekarang.
0: Burung elang. Itu miaranya kan gimana sih miaranya, maksudnya dia kan butuh terbang atau enggak?
1: Ya dilatih.
0: Oh, balik deh
1: soar. Ya.
0: Soarnya
1: soar ya. Istilahnya tuh soar tuh ini ya.
0: Dilempar terus balik deh.
1: Gitu. Itu dilatih.
0: Pakai glove yang kulitnya gening.
1: Pasti wajib, wajib.
0: Okay. Elang ngaranna saha anu elang?
1: Can aya euy elang mah, karena udah dikeluarin lagi
0: udah
1: ya.
0: Dikeluarin.
1: Gitu. Jadi
0: hari si Ismi bager,
1: bager bisa selalu menemani keseharianku pagi.
0: Wey.
1: Dan malam eta teh.
0: Burung hantu kalau sare eta teh, burung hantu teh.
1: Ini di luar kebiasaan.
0: Gimana,
1: emang.
0: Gimana?
1: Jadi habitnya teh ngilu jeung jelema ieu teh. Jadi biasanya burung hantu teh kan nocturnal
0: yang...
1: ya, nocturnal benar. Tapi dia tuh ikut pola tidurnya kita. Jadi malam tidur, siang beraktivitas.
0: Berarti burung gak hantu dong.
1: Burung gak hantu, eta teh juga nam. Jadi karena dikasih makannya siang, terus kita bawa mainnya siang, jadi capek merenanya, bobowe, mungina gitu. Jadi timbalik gitu. Ismi.
0: Ada yang lain selain burung hantu merah?
1: Iguana.
0: Karena saha?
1: Karena ayah Bruno.
0: Asik. Kan pikiran Bruno mah pitbull gitu.
1: Tapi iguana. Iguana. Bruno. Ayah Bromo. Wah, bukan nama loba lah. Ayah Delapan.
0: Hah? Iguana Delapan?
1: Ada Delapan sekarang.
0: Itu kenapa kan milih suka miara binatang-binatang yang seperti kan lu cuma anjing, kucing, ya.
1: No umum-umumnya
0: kecoa, yeah. Supaya di rumah loba itu tadi piara gaya.
1: Bener-bener.
0: Cak-cak.
1: Lebih ke hewan eksotik aja karena memang pengen, bukan pengen beda sih, artinya tuh lebih ke refresh aja. Mereka iya tuh ininya ada yang apa ya, kebiasaannya tuh beda-beda ya. Karakter hewan itu beda-beda.
0: Oh.
1: Aku suka banget sih.
0: Jadi dengan sifatnya
1: beda-beda.
0: Misalnya iguana sama jenisnya.
1: Beda.
0: Oh, juga manusia dong.
1: Kayak manusia. Itu hewan tuh di satu ini aja beda-beda si sifatnya.
0: Satu pundungan, satu enggak gitu.
1: Beda.
0: Beda.
1: Beda banget.
0: Contoh
1: kayak Ijan.
0: Contoh
1: kayak si Bromo misalkan. Teteh gak ada pang weh gitu dari pagi sampai sore gitu ya.
0: Gak ada pang.
1: Gak ada pang.
0: Juga buaya gitu.
1: Ya santai. Kayak buaya.
0: Oke.
1: Okay. Yang satu lagi pengennya tuh berjemur, moyan.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Jadi memang beda-beda.
0: Bule
1: karakternya. Ismi pun sama, jadi karakternya beda-beda.
0: Oh, menyenangkan.
1: Menyenangkan.
0: Ya,
1: yang itu ya. Bikin refresh sih.
0: Oke. Okay. Nextnya bakalan ada apa dari seorang Adil? Boleh dikasih tahu sama teman Fox?
1: Aku selain musik video, jangan lupa di hari Senin sampai Kamis aku bakal Ini boleh nggak
0: sih? Boleh, di sini mah ngomongin ya, radio bebas, ge. Os Ardan tuh.
1: Rame oke nya, aman pisannya. Siap. Buat teman-teman yang ada di Bandung nih, khususnya yang kalian lagi sekarang masih SMA nih. Ya. Ini aku bakal ada road ke sekolah-sekolah bareng Antep. Schoolism namanya.
0: Oh, tahu ini gitu. Ini si Diva Lova, si MC-na
1: buat si Diva Lova.
0: Benernya?
1: Bener.
0: Cablak itu mah itu partner aku bilang cablak gitu bilangin.
1: Nih. Hari Senin, 7 September. Jam 7 sampai jam 12 aku ada di SMA Negeri 9 Bandung.
0: Oke. Pantengin terus. 9 hari Senin ya.
1: Hari Senin. Hari Selasa. Nih ya, hari Selasa tanggal 8 September aku bareng Yuri ada di SMA Negeri 8 Bandung.
0: Oh, SMA 8, 9 ke 8. Oke.
1: Kamis tanggal 10 September aku ada di SMA Negeri 7 Bandung.
0: Oh, 9, 8, 7. Oke.
1: Anu kalewat juga nih ya?
0: Nah, on deui.
1: Tanggal 9 di Soreang.
0: Soreang.
1: SMA 1 Soreang.
0: Wow. Jadi kamu pantengin aja, dan sekali lagi media sosialnya Kang Adi kamu follow, dan kamu bisa tahu dia bakalan kemana aja tanggal-tanggal September ini. Kang Adi nuhun pisan.
1: Sami-sami.
0: Mohon maaf ya ada sedikit mati lampu.
1: Ah gak apa-apa.
0: Kata itu. Nasar juga kan oke mati lampu mah. Bari naik karijing.
1: Baru aja mau digas di BTM.
0: Oke. Nuhun pisan. Dan yang pasti kalau misalnya ada promo lagi, jangan sungkan untuk mampir ke Fox Radio Bandung. Dan yang pasti juga, oh iya, kamu teman Fox, kalau misalnya kamu pengen lihat performnya dari seorang Adil, kamu boleh langsung pantengin juga YouTube-nya Fox Radio Bandung. Nanti bakalan ada. Oke. Tebar senyuman darah kulat teman. Tetap semangat, karena semangat itu menyenangkan. Bye-bye.

0: karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

siapa yang nggak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud.

Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
2: Vox Radio.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian

2 via Instagram. Kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh barang kami.

0: 91.7 FM. Fox Radio Bandung.
1: Feel good. 91.7 FM.
2: Fox Radio Bandung.

0: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Orang di luar Panjalengka dan spesialis pelaku pencurian, terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
2: Jabar Now edisi Kamis 3 September diantaranya mengenai 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi diamankan polisi. Modifikasi cuaca di Jabar belum bisa dilakukan. Warga Kabupaten Bogor tertipu arisan fiktif. Total kerugian mencapai hampir 1 miliar. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya penertiban 19 bangunan liar di Jalan Jarakosta, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, terpaksa ditunda karena situasi di lokasi memanas setelah puluhan warga menolak pembongkaran dan mengadang petugas gabungan. Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET.
3: Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Sejumlah warga terlihat bertahan di sekitar bangunan yang akan ditertibkan. Bahkan beberapa di antaranya membawa bambu dan kayu sehingga situasi di lokasi dinilai berpotensi memicu bentrokan. Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, mengatakan keputusan semata-mata dilakukan untuk menjaga keamanan dan mencegah jatuhnya korban. Menurutnya, situasi semakin tidak kondusif karena terjadi pertentangan antara petugas dan warga. Sejumlah warga juga membawa benda yang dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan kekerasan.
4: Hari ini kita tunda sementara untuk selanjutnya menyusun strategi lebih lanjut.
3: Penundaan bukan berarti rencana penertiban dibatalkan. Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama tim gabungan akan melakukan evaluasi dan penyusunan strategi serta pendekatan baru sebelum pelaksanaan penertiban berikutnya.
2: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis kembali menuai sorotan tajam. Belum genap 24 jam usai heboh temuan sayur basi, kini giliran menu olahan daging ayam yang dikeluhkan beraroma tidak sedap hingga membuat pihak sekolah menolak suplai makanan.
5: Langkah tegas salah satunya diambil pihak SMP Negeri 2 Pamarican yang memilih mengembalikan seluruh paket makanan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Katineng. Kepala SMP Negeri 2 Pamarican Ida Nurhayati menegaskan keputusan diambil sebagai bentuk kehati-hatian demi mencegah gangguan kesehatan pada siswa.
6: Anu bauna naona ibu?
7: Daging ayam.
5: Merespons aduan sekolah dan riak masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan bersama Dinas Kesehatan Ciamis langsung menggelar inspeksi mendadak ke dapur SPPG Katineng. Kepala Puskesmas Pamarican, Teten, yang memimpin sidak menyatakan pihaknya turun langsung untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengolahan dan distribusi makanan.
8: Kita ini sebenarnya sudah menggunakan sistem sepal, sudah beberapa kotak. Tapi itu di saluran kok itu masih gumpalan, masih banyak kok.
9: Jika nama kebersihan, terlambat membersihkan.
5: Selain keluhan menu makanan, kondisi lingkungan dapur SPPG Katineng memang turut disorot warga akibat penumpukan cairan limbah di saluran drainase utama. Menanggapi insiden beruntun ini, perwakilan Yayasan Pengelolaan Dapur SPPG Katineng, Lutfi, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji melakukan pembenahan manajemen.
10: Tadi itu serius, Kang. Tadi ya. Mau diganti ya ipalnya. Ya. Mau diganti sama biotek. Udah komitmen tadi sama mitra.
2: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota dan DPRD setempat. Masa menuntut transparansi dan kajian matang atas rencana pemerintah Kota Sukabumi yang bersiap mengajukan pinjaman daerah demi mendanai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur.
11: Ketua Cabang PMII Kota Sukabumi Fahmi Fauzi menegaskan organisasinya tidak anti pembangunan maupun menolak instrumen pinjaman daerah. Namun langkah riskan tersebut wajib berlandaskan kalkulasi kemampuan fiskal yang terukur, transparan, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi publik. Kajian internal PMII menemukan adanya wacana pinjaman sekitar 242,59 miliar rupiah berpotensi membengkak hingga total 307,56 miliar rupiah jika menggunakan skema tenor 8 tahun dengan bunga 6% per tahun ditambah beban provisi 2,4 miliar rupiah.
12: Yang terkait pinjaman tersebut itu harus dibuka kepada masyarakat semua, masyarakat mengetahui atas apa yang memang menjadi urgensi pinjaman tersebut.
11: PMII juga mendesak DPRD Kota Sukabumi tidak memposisikan fungsi pengawasan anggaran sebatas formalitas belaka. Menanggapi gelombang protes tersebut, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda mengonfirmasi wacana pembiayaan alternatif menyeruak akibat terpukulnya kondisi fiskal daerah. Penurunan transfer ke daerah hingga 21% sekitar 159 miliar rupiah menjadi beban berat bagi pos pembangunan. Meski demikian, Wawan menegaskan legislatif belum memparipurnakan atau memberi persetujuan final terkait pinjaman tersebut.
13: Kita juga nggak mau nanti ada apa di balik layar gitu ya. Justru kita sangat hati-hati, sangat nggak mau gegabah, nggak mau terburu-buru, karena kita baru pertama nih melakukan peminjaman daerah.
2: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas Satreskrim Polres Majalengka menangkap 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi. Penangkapan sempat diwarnai ketegangan karena pelaku melakukan perlawanan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Ketiga pelaku berinisial MS, PAI, dan AGY ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah di wilayah Kota Cirebon.
14: Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan pencurian di toko bangunan Trijaya Baja Jalan Raya Cikijing Talaga Desa Jati Pamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Dalam aksinya, pelaku menggasak emas, uang tunai, hingga 8.000 rial Arab Saudi, total kerugian korban mencapai 285 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah beraksi di sejumlah

0: 85 juta rupiah. Jadi mereka merupakan orang di luar penjaringan dan spesialis pelaku pencurian, terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
1: Atas perbuatannya, MS dan AGY dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.
2: Sejumlah warga desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor mengaku tertipu arisan fiktif dengan perkiraan total kerugian mencapai hampir 1 miliar rupiah.
3: Kasus ini berawal dari ajakan pasangan suami istri berinisial D dan A kepada warga untuk mengikuti arisan harian. Para peserta diminta menyetorkan uang dengan nominal bervariasi mulai dari Rp20.000 hingga Rp2.500.000 rupiah setiap hari. Sebagai daya tarik, pengelola arisan diduga menjanjikan keuntungan berlipat dari uang yang disetorkan peserta. Dalam perjalanannya, sejumlah korban tidak hanya menyerahkan uang tunai namun juga emas dan barang berharga lainnya. Masalah mulai terungkap saat para peserta hendak mengambil uang atau hak mereka. Pasangan tersebut justru sudah tidak dapat dihubungi dan diduga meninggalkan tempat tinggalnya. Salah seorang korban mengaku warga telah mencoba melaporkan kasus tersebut ke Polsek Ciampea, namun korban diminta melengkapi bukti dan dokumen pendukung sebelum laporan ditindaklanjuti.
4: Banyak sih kasusnya, cuma kita pelaporannya khusus ke arisan aja. 390 juta sekian lah yang terlihat di grup. Jadi setelah kita ngerasa tertipu, kita ada bikin grup, itu kita 64 orang.
3: Berdasarkan keterangan warga, pasangan D dan A diketahui telah tinggal di desa Cinangka selama 6 hingga 7 tahun. Keduanya juga disebut sering berpindah tempat tinggal. Tempat tinggal terakhir yang diketahui warga berada di komplek Gria Salem Indah, namun saat ini rumah tersebut sudah dalam kondisi kosong.
2: Kendati sejumlah wilayah di Jawa Barat sudah mengalami kekeringan, upaya modifikasi cuaca yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, belum bisa dilakukan.
5: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, belum bisanya dilakukan modifikasi cuaca karena minimnya potensi awan hujan di wilayah sasaran selama musim kemarau. Pasalnya, keberadaan awan adalah syarat mutlak pelaksanaan modifikasi cuaca tersebut. Menurutnya, meski Jawa Barat tengah dilanda kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino, namun kondisi ini bukan berarti hujan tidak akan turun sama sekali karena hujan lokal masih berpotensi mengguyur suatu wilayah. Isu El Nino itu, lanjut Suwaidi, bukan berarti panas sepanjang masa, pasalnya hujan masih bisa terjadi karena ada pengumpulan awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan lokal.
6: Jadi modifikasi cuaca ini yang BMKG dan BNPB lakukan tentunya harus ada potensi awan. Nah, saat ini potensi awannya masih kurang dari 30%, jadi tidak memungkinkan untuk dibuat modifikasi cuaca. Jadi kita tunggu awannya itu mengumpul, baru kita bisa melakukan modifikasi cuaca.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Lagi liatin apa sih, Dis?
9: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
8: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
9: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
8: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
9: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
8: Sanga-sanga, singa dalam.
10: Shut up! My favorite song is-

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung, yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Bazar murah digelar di 30 kecamatan. Penanaman kembali 10 pohon di Jalan Riau. PGRI Jabar kecam kasus intimidasi di sekolah. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota

0: pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan membantu pengendalian inflasi. Kepala Disdagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin mengapresiasi antusiasme warga di sejumlah titik pelaksanaan bazar. Menurutnya upaya ini merupakan langkah pemerintah dalam menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Roni mengatakan dalam pelaksanaan bazar, Disdagin berkolaborasi dengan kewilayahan, Perum Bulog, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta sejumlah distributor untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, daging ayam, dan daging sapi.
1: Alhamdulillah antusiasnya dari masyarakat cukup baik. Mudah-mudahan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dapat layani dan...

0: pohon di sekitar lokasi ditebang secara ilegal oleh pihak vendor Videotron yang ada di bangunan lapangan tersebut. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota DPKP Kota Bandung, Nana Kurniawan, mengatakan pohon yang ditanam merupakan jenis pohon mahoni dengan tinggi 5 hingga 6 meter. Meski ada kemungkinan kegagalan tumbuh, dinas terkait akan terus melakukan pemantauan dan pemeliharaan, termasuk melakukan pengawasan agar kejadian penebangan pohon secara ilegal tidak terulang kembali.
1: Ini 10 pohon, seluruh pohonnya mahoni, tingginya kemarin saya ukur 5 meter lebih ya, ada 5 meter 20, ada 5 meter, ada yang sampai 6 meter seperti itu. Sebelum ditanam kita sudah treatment akar dulu, jadi untuk supaya akarnya lebih kuat, mencengkram. Pembuahannya tidak ini untuk jamur, hama, segala macam, jadi ditanam. Tapi kemungkinan adanya kegagalan tumbuh ya bisa saja. Tapi kita usahakan untuk bisa dipelihara. Jadi kita tetap monitoring, kita ada maintenance beberapa periode untuk terus monitoring. Kalau misalkan mati ya kita ganti lah.
0: DPRD Kota Bandung berharap kalangan lanjut usia atau lansia terlantar yang sudah bertahun-tahun tinggal di rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Bandung untuk bisa dipindahkan ke Gria Lansia yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki sarana-prasarana yang lebih baik. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengapresiasi kerja para perawat lansia yang bertugas merawat para lansia karena bisa membawa keberkahan untuk Kota Bandung. Meski begitu, Asep juga mendorong agar pemerintah Kota Bandung ke depannya bisa memperbaiki sarana-prasarana rumah singgah agar para lansia terlantar termasuk orang dengan gangguan jiwa bisa merasa aman dan nyaman saat berada di rumah singgah.
2: Secara aturan di kita harus ada 7 hari. Ternyata tadi ada yang kira 2 tahun segala macam. Tentu pemerintah kota harus meningkatkan perhatian lebih kepada rehab ini karena saya tadi lihat ada beberapa sarana dan prasarana yang harus sempurna. Terutama juga teman-teman harus diperhatikan nih, yang teman-teman tim perawatan apalagi ya, kemudian peksos. Itu mereka itu luar biasa melakukan aktivitas yang mungkin tidak semua orang bisa melihat apa yang mereka lakukan. Tapi sebetulnya memang mereka lakukan itu luar biasa, sangat mulia, sangat besar sekali. Dan itu bisa jadi justru untuk mendatangkan keberkahan buat Kota Bandung. Jadi menurut saya Kota Bandung harus punya perhatian lebih kepada dinas sosial, khususnya rehab, khususnya para perawat dan tim.

0: wartawan terhadap guru SDN Sukaraja 2 Kabupaten Sukabumi. Aksi pelaku sempat rekam kamera hingga menjadi viral di media sosial. Wakil Ketua 6 PGRI Jawa Barat Yayan Taryana menilai tindakan tersebut telah mencederai komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. PGRI Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas insiden tersebut kepada pihak kepolisian dan mendukung langkah tim hukum Jabar Istimewa untuk mengawal proses hukumnya. Yayan berharap kasus seperti ini tidak terulang kembali di dunia pendidikan, khususnya di Jawa Barat.
1: Kami pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengecam keras dan menyesalkan kejadian tersebut terhadap guru di sekolah dan disaksikan oleh para siswa atau anak didik. Sementara kami, para guru dan insan pendidik tengah berusaha mewujudkan program sekolah ramah anak, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. 2. Menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Polsek Sukaraja dan Kepolisian Resort Sukabumi terhadap oknum tersebut. 3. Mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan oleh tim hukum Jabar Istimewa untuk mengawal dan memproses secara hukum atas kejadian ini.
0: Sementara itu, Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso mengatakan, atas instruksi langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pihaknya akan mengawal peristiwa tersebut hingga meja hijau. Jutek menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan penanganan perkara tidak akan melalui restoratif justice atau RJ.
2: Kami akan kawal seluruh Jawa Barat. Kalau nanti di sekolah-sekolah dimanapun berada di Jawa Barat ini ada terjadi kasus seperti Sukabumi, maka kami akan tegas perlakukan sama. Kami tidak akan memilih jalur RJ. Kami akan mengawal supaya ada efek jerah. Bukan kita ingin memenjarakan orang, bukan kita ingin bahwa ini penyelesaian kan harus berkeadilan supaya ada efek jerah. Tujuan hukum dari sesungguhnya, sebagaimana kita tahu, adalah selain keadilan ada kepastian. Tentu dari seluruh proses hukum yang namanya criminal justice system, ujung-ujungnya harus ada apa? Efek jerah. Jadi ini yang kita mau capai gitu.
0: Akibat nyaris terserempet oleh pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat jalanan licin, seorang pria melakukan aksi kekerasan terhadap sejumlah orang di lokasi kejadian. Usai menganiaya pengendara motor yang berboncengan dengan anak perempuan, pelaku kemudian melakukan pemukulan terhadap tukang tambal ban yang menolong korban. Selain penganiayaan, tersangka berinisial T, 38 tahun ini, juga mengancam korbannya dengan benda mirip pistol. Kapolsek Buah Batu Bandung, Kompol Reski Kurniawan mengatakan tidak perlu waktu lama. Pihaknya menangkap tersangka pelaku di tempat persembunyiannya. Hasil pemeriksaan awal, polisi memastikan benda yang digunakan pelaku merupakan korek api yang menyerupai pistol dan bukan senjata api. Polisi masih mendalami dan menyelidiki dugaan pemukulan dan pengancaman yang dilakukan oleh tersangka.
3: Mengamankan terduga yang bernama inisial T, 38 tahun yang terlibat dalam kejadian penganiayaan dan pengancaman.
4: Sampurasun Wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4 sampai 6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage. Sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center. Menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram at disbudpar.bdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangasanga sing ada lawan.
8: Fox Music Marathon.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.
1: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sundari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: sudah memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.
2: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good.
2: Check, check, check.
1: 91.7 FM, Fox Radio.
3: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
4: Marathon.
1: Fox Radio. Fun.

0: www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga.

0: Dagang di Cihapit minta solusi dan dialog sebelum eksekusi. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Para pedagang dan pelaku UMKM Taman Cihapit Kota Bandung meminta pemerintah menunda pembongkaran lapak mereka sebelum ada solusi relokasi dan ruang dialog yang jelas. Ketua Paguyuban Pedagang Taman Cihapit, Entri Sutrisno, menegaskan pihaknya tidak menolak penataan kawasan oleh pemerintah. Namun, mereka berharap adanya kepastian tempat relokasi agar mata pencaharian para pedagang tetap terjaga. Meski telah mengajukan surat audiensi ke Pemkot Bandung, hingga kini para pedagang masih menunggu kesempatan untuk berdialog langsung guna menemukan jalan keluar bersama. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali dengerin maraton lagu di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.

0: Sobat Fox, kita bakal ngomongin apa hari ini yang viral-viral pastinya ya.
1: Happy Travis sampai jam 6.
2: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox. Back again, Pepi Trevi nemenin kamu di seru senja setelah kemarin absenan 2 hari ya. Perutku bermasalah guys. Aduh, sekarangnya masih lemes-lemes gimana gitu. Jadi lungse, tau gak sih lungse? Agak-agak kurang bersemangat gitu jadinya kalau lagi gak enak perut tuh ya. Kamu juga mudah-mudahan sehat semua teman Fox ya. Makanan coba dijaga dan jangan asal-asalan makan ya, karena usia gak bisa dibohongin guys. Apalagi kalau memang kamu makannya suka telat gitu ya, apalagi memang lagi ngejaga pola makan, kadang-kadang suka jadi makannya udah matelat, terus begitu makan nemu makanan yang ada aja gitu, yang gak seimbang secara gizi lah, secara komposisi dan segala macamnya gitu. Bukan emang gaya-gayaan, emang usia udah 35 ke atas gitu ya, emang harus lebih mengontrol makanan yang masuk. Asupan-asupan teh ternyata penting gitu ya. Selain makanan, piknik juga harus wajib ya. Tapi hati-hati nih kalau kamu piknik ke daerah di Bandung sih sebenarnya. Ada yang lagi rame nih buat ngebahas tentang kejadian yang terjadi di Pangalengan beberapa hari kebelakang. Jadi rumah yang jadi tempat syuting film Pengabdi Setan ini lagi viral lagi. Kejadian bermula saat turis bernama Raja Jerome ini mau ngebuat video vlog perjalanan solo travelingnya di lokasi ini. Tapi saat berada di loket, petugas menjelaskan kalau biaya pembuatan konten itu dipatok berdasarkan jumlah pengikut media sosial. Gokil. Karena memiliki 27 ribu pengikut di TikTok, dia diminta membayar biaya konten sebesar 600 ribu. Karena dinilai gak masuk akal, dia juga membatalkan niat nge-vlog dan juga memilih tiket biasa katanya. Kejadian ini mendapat perhatian dari Disparekraf Kabupaten Bandung. Dan tak klarifikasi, Parekraf tarif 600 ribu merupakan biaya tambahan buat aktivitas konten komersial, bukan tiket masuk ya. Kebijakan ini disebut telah diterapkan sejak 2019. Meski tidak mempersoalkan nominal tarif, di Sparekraf juga menekankan pentingnya transparansi harga sejak awal. Memang ada beberapa tempat-tempat yang berbiaya gitu ya, ada tarifnya. Dulu waktu pas mau foto prewed gue di stasiun, itu memang ada harganya. Cuman ada fasilitas yang kita dapat. Kita dapat ruangan, kita bisa kemana aja dan lain sebagainya. Sama halnya juga dengan beberapa tempat-tempat, entah hotel, kafe, resto, bahkan rumah-rumah yang disewakan untuk foto prewed pun banyak. Dan itu biasanya suka kalau di resto gitu ya. Oke boleh, gak usah bayar sewa, tapi minimal order 500 ribu gitu. Tapi kan kita dapat makanan. Nah benefit yang kita dapat dari di sana tuh apa? Sebenarnya itu sih, kalau memang sudah dari 2019 itu sudah ada tarif khususnya. Dan kayaknya emang gak aneh juga sih, ada beberapa tempat yang menerapkan hal seperti itu. Cuman yang tadi yang ditekankan adalah transparansi seperti apa. Get toh teman Fox ya. Aku sekarang agak khawatir nih, wisata daerah Bandung Selatan sudah mulai jadi sorotan karena harganya

yang lumayan mahal. Itu khususnya. Kalau pada umumnya adalah Jawa Barat. Banyak konten kreator yang ngeluh, ah maklum lah Jawa Barat, tiketnya berlapis dan lain sebagainya. Ya mungkin yang suka main, yang suka jalan-jalan, yang suka pergi-pergian mungkin tahu hal ini kayak udah biasa. Tapi ya gue gak tahu ya kalau tempat lain apakah sama. Ya mudah-mudahan

May. Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Banyak banget bahasan yang pas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Nadia.
1: Untungnya bumi masih berputar.
2: Hingga Madonna.
0: Love is the bird. Semua musisi terbaik pada masanya.
2: Kita puterin
0: Fox Radio.
3: Fox Radio.

atau baru mau masuk kuliah gitu ya, ada sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena gubernur di Sulteng ini bikin gratiskan kuliah sampai S3. Kemarin tuh sempat Ari Keriting posting di sosmednya dan rame gitu ya. Jadi ada yang nanya, ini ada gak sih pemerintah daerah yang fokus mencari putra daerah untuk dibiayai kuliahnya atau diberikan beasiswa? Kok kayaknya gak ada yang berkompeten ya di pemerintahan dan lain sebagainya. Itu keluh kesah seorang stand up comedian. Langsung dijawab nih sama Gubernur Sulteng, Pemprov Sulawesi Tengah ini kembali membuka program beasiswa. Berarti kalau kembali membuka sudah pernah sebelumnya. Namanya adalah Berani Cerdas 2026 yang membiayai kuliah gratis buat mahasiswa dari jenjang diploma hingga S3. Program besutan Gubernur Sulteng Bapak Anwar Hafid ini menargetkan terciptanya minimal satu sarjana dalam satu keluarga dan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah tentunya ya. Program ini terbuka baik buat calon mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif yang sedang menempuh perkuliahan. Selain menanggung uang kuliah tunggal atau UKT, penerima program ini juga mendapat dana tambahan sebesar 5 juta rupiah. Ini alokasi dana disalurkan langsung ke perguruan tinggi buat meminimalkan risiko putus kuliah akibat kendala finansial keluarga ya, di tengah kenaikan biaya pendidikan tinggi secara nasional gitu ya. Mantap sih Pak Gups. Mungkin bisa ditiru juga dengan gubernur yang lain, atau mungkin sebetulnya ada program ini, cuman kita gak tahu karena tidak tersampaikan, atau memang ya gak perlu diumumin juga karena pasti akan mencari langsung siswa-siswi yang berprestasi yang ingin dibiayai oleh negara dan lain sebagainya. Mungkin ya, gue gak tahu sih. Harapannya sih bisa ditiru juga sama provinsi yang lain. Dan satu sarjana, satu keluarga, gokil sih, keren. Pasti akan naik ya statusnya. Bagus.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

101.7 FM. Feel good. Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Teman Fox, kalau kamu pengen ngedapetin satu hal yang baik untuk badan kamu, ya, ini kamu harus coba namanya adalah Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamu. Kenapa? Karena dengan kandungan hero ingredient seperti minyak nyamplung, minyak zaitun dan juga peppermint oil dipercaya bisa menutrisi kulit, membantu menjaga kesehatan kulit dan juga membantu menyuburkan rambut. Tuh kan jadinya ganteng pasti kalau misalkan kamu rambutnya adaan lagi mah ya, sulahnya bisa ketutup. Harga satu botol per 100 ml adalah Rp225.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamu di Kimia Farma, ada Century juga ada, K24 dan juga di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C ya. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, teman Fox. Jadi langsung aja kalau pengen ngedapetin khasiat yang baik dan juga bagus untuk kulit dan juga untuk rambut, go! Langsung aja ya, beli Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Teman Fox, ini Gen Z mulai meninggalkan gengsi dan tren hidup sehat semakin populer katanya ya. Dan Sherina Munaf ini terjun langsung bantu pemadaman api. Luar biasa, tapi gak sama Sadam kayaknya deh ya.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Teman Fox, ini kita mau ngomongin soal Gen Z. Di sini ada yang Gen Z. Kalau yang lagi nonton live TikTok Fox Radio Bandung, kalau kamu ngerasa Gen Z, ini kamu keren. Kenapa? Karena pandangan generasi Z ini terhadap kesuksesan finansial sekarang mulai bergeser. Kalau dulu gaya hidup konsumtif dan juga barang bermerek dianggap sebagai simbol keberhasilan, sekarang tren frugal living atau gaya hidup hemat ini justru semakin diminati dan juga diterima sebagai identitas baru generasi muda, teman Fox ya. Nah, meningkatnya biaya hidup, kebutuhan sehari-hari, ini bikin Gen Z makin selektif dalam mengelola keuangan. Kebiasaan seperti berbelanja sesuai kebutuhan, memanfaatkan promo secara bijak, thrifting, atau juga membeli barang bekas berkualitas. Ini mengurangi nongkrong yang lumayan berlebihan, sampai konsisten menabung katanya. Nah, sekarang jadi standar pencapaian baru yang dinilai jauh lebih bernilai demi masa depan yang aman. Kalau memang bisa dibilang si millennials kayak gue nih itu mengalami banyak fase ya. Fase keluarnya ada marketplace, pay letter dan lain sebagainya gitu ya. Jadi belum bisa bijak untuk mempergunakan dan juga menstrategikan gimana caranya mengelola keuangan dengan bank digital dan lain sebagainya gitu ya. Karena kan sekarang ada pinjaman tanpa harus pakai agunan dan lain sebagainya, pinjol lah gitu ya. Karena di beberapa milenial juga semuanya akhirnya terjebak yang namanya adalah pinjol, pinjaman online. Karena kita belum tahu gimana caranya mengelola dengan baik dan kondisi situasi keuangan sekarang yang emang lagi agak-agak gila gitu ya. That's why akhirnya si Gen Z mungkin pelajaran dari orang tuanya, kakaknya, temannya mungkin yang lebih dulu sudah terjun di sana, enggak, gue harus sehat, gue harus bisa nabung, gue harus bisa mengelola keuangan dengan baik dan lain sebagainya gitu ya. Harus hemat, keren sih. Apalagi kalau buat Gen Z, kesehatan sekarang sudah menjadi prioritas ya. Bukan gaya-gayaan lagi, tapi memang keharusan. Keren Gen Z ya. Salut, salut, salut.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
1: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Bernadia.
1: Untungnya bumi masih berputar.
2: Hingga Madonna. Love is the
0: bird. Semua musisi terbaik pada masanya.
2: Kita puterin
0: Fox Radio.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

Bayangan Cinta yang lalu dari Kim bareng sama Nabila Taqiyah ya. Tadi dapat gosip dari Santi nih dari TikTok. Katanya kemarin Sam sama si puter lagi lagunya nih. Gak apa-apa ya. Untung emang puter lagu ini sih. Ternyata masih mau ngobrol. Ini diminta sama Kang Apuy ya dari TikTok ya, Fox Radio Bandung.

Teman Fox, ini kita mau bacain dulu info-info ya. Sambil ini warga 03 lagi pada milih mau lagu apa ya yang mau diputer nih. Lagu Nabilanya yang mana. Ini ngomongin soal Sirena Munaf ngebuktiin kepedulian terhadap Kalhutla ya di Kalimantan Tengah. Bukan sekedar lewat kata-kata, dia terjun langsung ke lapangan meski perjalanan menuju Palangkaraya sudah disambut asap tebal, bau menyengat dan juga jarak pandang yang sangat rendah sejak di atas pesawat gitu ya. Setibanya di sana dia berkoordinasi dengan tim dinas kehutanan dan juga BKSDA untuk bahkan Sirena ikut turun memadamkan bara api sekitar 1 jam di tengah kondisi yang berat. Gak cuma berhenti di situ, dia juga membantu logistik bersama Borneo Orang Utan Survival Foundation sebagai bentuk dukungan nyata buat para pejuang di lapangan. Warganet pun ramai mengapresiasi aksinya dan juga menyebutnya sebagai petualangan Sirena versi nyata. Iya benar, emang beneran itu ya, dia datang langsung ke sana. Tapi kayak Sadamnya gak ikut ya. Kemana ya Sadam, kok gak ada? Ya sudah deh, ini satu lagu aku puterin deh ya, lagunya Nabila Taqiyah yang sementara bukan selamanya.

0: Senja ada. Tapi kalau seru senja perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam,

0: pilihan paling pas, ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja. Kamu bisa hotel Gianyar, juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Karhutla menyebar, BNPB minta masyarakat tak buka lahan dengan cara membakar. Selengkapnya bersama saya, Vira atau Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meminta masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar. Imbauan ini disampaikan karena kondisi kemarau membuat lahan dan vegetasi lebih mudah terbakar, sehingga api berpotensi cepat menyebar. BNPB menyebut aktivitas manusia menjadi salah satu pemicu utama karhutla. Bahkan dalam penanganan karhutla di Kuburaya, BNPB menyampaikan sekitar 99% lahan yang terbakar di wilayah tersebut dipicu ulah manusia. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api atau kepulan asap yang mencurigakan agar bisa ditangani sebelum meluas. Selain itu, warga di wilayah terdampak asap diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker jika harus keluar rumah. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Seru Senja bareng Pepi Trevi.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. I gotta go. Thanks for having me for 2 hours. Ketemu lagi berarti besok teman Fox ya, di hari Jumat. Minggu ini aku cuman 3 kali siarannya ya berarti ya. Aduh kan masih sendawa-sendawa nih, perutku belum bener soalnya karena asam lambung kemarin sempat naik lumayan ya, sampai ke mana, kemana tuh, ke leher, pahit-pahit gitu kalau bangun tidur mulutnya, enggak sih pahang-pahang gimana gitu kalau asam lambung lagi naik tuh. Sehat-sehat semua ya teman Fox. Thank you buat Jojo Producer, thank you buat DJ Mul juga, thank you juga buat Hari Kemir Musik juga Program Director ya, sama Ahmad juga terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM. Feel the beat. Feel good.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga-Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio, musik-musik terbaik setiap hari.

kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an.